0: ཁྱི མི་གེ་ཅི་ཕིན་དན་དང་ཀྲུང་གི་ཕིན་དན་སུང་འདི་ལ་དམ་པོ་ཤེ་གི་ཁང་ཐོང་ཐ་བ་སམ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་དགུ་པོ་ཡིན་བེ་ངེ་ནི་ཀྲུང་གི་ཆ་ཆེ་དམ་པོ་ཅིན་ཚོ་རང་ལེགས་ཅི་ཕེ་སམ་དང་དེ་སམ་དམ་པོ་ཅེ་དེ་དེ་དང་དེ་དང་གི་ཅི་སུང་རང་བེ་དེ་སམ་དམ་པོ་ཅེ་གི་པ་དང་ལོ་ཐག་བ་ཅུ་ཅི་ཅིན་ཚོ་རང་ལེགས་ཅི་ལམ་ལེགས་ལ་གོང་ཁར་ཤེ Kungta warsum de zhongge zhulam rinchung shebi mangdu shegiba ji deng jik. Rangdu ji chansu rangli ji dewi rintang dawa nyanlin shegiba deng rangji la zoi zharim ji shiji la lapchin darpil donggiba. Hontun ge samlu deng mehui shabshu ji chansu yong la khichin donggiba deng nechil shegiba. Jinchil mebir zhongge nyangstub la nekhi xarwa nonggiba. Tungta warzim de zhongge nyangdub darbil dungkin hui zeng jenshi giba ji deng gani. Zhonghua darjie dungje de rangchi lingin la zige jinchung she giba deng lapchin je xarchin nikhi gugin ni nduanbil she giba. Cheshug hiba deng zhe yung sanbi zoi zharim je xuijin zengu darbil dunggiba. Rangduk ji langjig tenri je chalsila namba zongchung she giba. Tungta wasim de zhongge shtokhi jigdil shebi dongdig shegiba ji deng ksimin.
1: Simba, ngay par da ngay su la zanjuk shajia deng ngay su la par derchil zhengye jinchung shegi. Ngay su na jenur jen zhongkong yinba deng derchil jen zhongkong yin. Jigdil tanggan denba zangu cangma denba dentub je ngay su la dena zhenin zhib taba deng. Gongpil choji ganil na zog denba dentub je ngay su la dena zhenni sil taba. Mitsi rambar huwa yun cangma denba dentub je ngay su la dena zhenni bar taba ri. Ngay su ji zhonghua marig jie seng shi ba deng zhonghua marig jie oi tong bar wii lor ji zhenbi mitsil da tong zhonghua marig jie oi sir tong din jie ma wong ba yang zhen tong iri. Sen na zombi manjib don jik mai ji ba dar ngay bar di ngay su na zibjil che hi yin ba deng ngay su na ala na to hi yin ba ngay su na alib che hi yin ba ngay su na yikir ong hi yin ba ji jie da wa sim la dan bur jie di mamang yung la ngan li lak par ngay su jie zho sim pil ba deng sash tu jie ma wagni la tob hin don ten jie gi ba deng ngay su la di ni ngan li lak bi cho a zong u chen ten jie gi shi cuk yung cuk ji ngay su la zan juk deng hi yun la zan juk hi dun bar zan juk Sachin la zanjuk ji xie gi bi xie shuk gai chin lagdar tarsin xie di. Ngay zul bi kempin song xiong deng, pe ji tong gi ba deng. Ngay zul bi ke gheng gan song xie gi. Zi zuo zheng yum zheng den yong jie jin chung xie di. Ngay zul ba nam gong pil jie li la te xie gi deng pe ji jie zheng ji long si zhu barin gog xin zu bi ngay la xin xie gi ba deng. Ngay zul bi ngô su qian bi ngay la zul xie ta ba deng shuk yong ni gong pil yong ta bar har sun xie gi. Zhe cuk yung cuk ji ngay su la ga shen xie gi heng, li la zun na zhev zhil deng ngay rung ji li ngô cir zhe gi.
0: Zhiwa, ngay par da dhokhi qin bi ngay su la hui zheng jian ge nyang shtub dar pil deng ngay su la hui zheng jian ji ni ban duen pil xie gi. Mu hui ni shtub lan zan ta me, ngay su la hui zheng jian na marig jian man chuk deng ma meng jian mu hui yin. Dien rangbi nang de yachi ngay zu la hui zheng jian na nam ji zhirteng ge ngay zu la di ni qianpeg ji zhimri zheng yu ba deng. Lieng nye ge de xiang li la zun ba deng xi ji zhe zha zun lin xie ba. Ga zhi lin ba zun xie jeng sar tu li xie po ba. Ke zhig ma sim xiang lag jin bu la zhu wa xie bi ngay zu la hui zheng jian ji nyang shtub yang zheng xie yu la. Marig jian nyang shtub deng dirib jian nyang shtub jian go dun pen cuk si deng yu bi deni nga ci rin teng rami jian san bi jian nur yin. Nga ci mgen bin ngon jir xie gi na ngay bi shuk ni shtu khig ji gi bi ma cil san bi shuk si yang shtu khig ji gi ba li.

0: Sirig Jasung Gan Kirwa Ligolan Ji Shwejir Tashta Nyokhan Ji Jite Nen Zengho Lenla Rangil Ji Shigrin Yul Zengchul Zengho Shegu Yi Cungkhan Ga Shabshi Ngali Shivcigsa Tengla Dungi Teng Mechang Dihang Cungli Darla Misim Chobri Shiyosir Sitin Shig Nen Zhantam Zaja Teng Zhongchir Cungcum Ne Sengni Cungkhan Chungi Warita Zengho Cungchung Shiki Zhongchir Shikin Zaychul Huayun Jarjang Shijin Yul
1: 원치젠자출시지엔젠호멀은총캉아더빈젠호멀추비곰술은영와디
0: 世界那的克罗伯里森布里西比重置孙贺罗罗齐的斯隆中齐的曾智伦曾贺崔地参议等在克罗谢古纳祖国娘不能娘格罗西比大陆阿基公生格斯李出了七七日一世纪阿基公生格斯斯隆中齐的亚日智伦曾贺不满你这几个东格格吉日提比台格日的舍格多尔等萨坑人尼耶勒古尔阿德蒙夏布斯苏贡在出了古尔正 동시를 Chaitun Malaki Shivshir Shibajil Zenhuk Zhangka Saya Sambamani Chi Zhu Shirishchulu Shikhang Zenhuk Gora Zheng Thirambam Shik Tongshir Nga Shewa Sam Saya Vyetang Zenhuk Chala Zheng Gora Tongshir Shik Shewa Zhe Saya Gala Thibla Zenhchil Shagi Gora Zheng Arjis Shewa Dhanambam Chik Chi Gara Thibbi Maangil Goetzil Shikdar Nier Shikdang Dara Tuandan Re Dayi gore shigiri shargi ngil zhigna gore nirni zamji chomri nzachul giltaba chombari. Sichi jen dhghkhang ni ba yungsa bibi zachu jia wagxil langla chomri yechi jen jisi jibi sijung gi mangcu la panxang pedi la gilwi nirmil chwe simdi lhgta chontabari. Chormun shangchin chongdun tin chomra kore chul nyomzhig chuyi chuzhang wang li minji shijir. Zangchul zangho chuti sani baywa na chormun shangchin ji Ngenzin shimzin jin zai chul torendiga dang chungri chobir suan hig zulwi shetib galachin shig yinda sichi jette jekha chungchung gin zai chul chumra chenbu gibari. Chormun jia mangpan shetib jinchung shini mchang di hang chungli darda jigla chumra danlang da dang ni sirmang hengdun ji zai chul koryig jayji dang zai chul baghi shirpil shite zai chul danbur shirparwar mangzha danbu dangwari. Sharga yubin zangho li shungwa na Zachul shetsil jechir songa zimmayin bar, chumra jechung shetsil lgji tang mangzu derjil jechigda tongzhin yul. Jachin zachul ba namla tsunni shen na, zinhug langma tg sharga derbi derjil chunga tang, dijil tarin zinhug lang chugbi gacur chenbi sichi jio kempin taigir longsa shu tabar shini kuzu tomnang tang jennang, dennang ji ngali pansim jechug sinro zhin ula. Rig susu chungnir ba namjingi ni shen na, Yetun chungnir dang caidengi zenghuk lenba li. Mamang mangzuk jia yechi tumnin zaychul ba dang chungnir yongbib agabsi tubzil ji dihjigda jemang da sungti peji jia yechi ngali jishdan da jiryul. Sijung ga jishchung la chunni shen na amang yung rangtuk ngang zenghuk lenbi shegu chushig ba di chalakung jia mangzhi niyul gi sartan da dang yu ba dang chalda dodim binji jemtur dang yu ba masil norisil yongbib jemang dan ruwa dang chumra caideng yamba. Zachul rambur ji korishul zangu zhibar shi ni sijung tang chongkang zachul ba ji shugsim nyamjil nguanjir zangu shi yul. Yankinan ba di tsu kagang ga datang ga gangjong serisim lintzen shtongtsim da ninjog lintzen di somjig ba lhamu cerang tang somjig gankar wa sunum cerang tang chomu jil darkil wa shiglu jichib darkil wa ganchig cerang tang sunum rinching yin cimgun ya tang rginzen roma ni jib shen ni dadimu shi.
2: Lover Donchin Jongber Hongo Shede, Chevy Danger Langan Sum Shaggy.
3: Of Danger Tonchil Shaper, Murray Ridden Gantry Yul.
4: Dana Beijing Jetty Sul of Jerry Yen.
1: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
5: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན Shuni Tangdi, Tituk Sanjir Lensin Lanyamber Gabsisha Jakob Jerusha, Xi Jinping, Jitsi Nihin Jinghadu, Mahamang Tsukang Chemi, Hargib Shirul Tangchen, Zagu Didi, Erisi, Jamchen Yamdilje, Sensen Pujin, Jerang Jilar, Jatun Tamjang Nangwer Gabsisha Jongong Jongyang, Chapsil Jijer, Jinli Ayun, Jongyang Shuji Chugu Shuji, Jongyang Gajonjib Tinji, Jurin Tsechi Dang, Jongong Jongyang, Chapsil Jijer, Jinli Ayun, རྒྱས་སལ ཅེཅུབཁང་གི ཙོང་ལེགཟོན་བ་ དེན་ཤེས་ཤང་ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ ཆབ་སལ་ཅིག་གི ཨ་ཡོན་ ཀྲུང་ཡང་ཞེ་དུན་ཤ་བི ཨ་ཡོན་ཐན་ཁང་ ཀ་ཟོང་ཅུབཁང་གི ཇུ་རིན་ ཝང་ཞི ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ ཆབ་སལ་ཅིག་གི ཨ་ཡོན་ རྒྱས་སལ ཅེཅུབཁང་གི ཙོང་ལེགཟོན་བ ཁལིཕན་ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ ཆབ་སལ་ཅིག་གི ཨ་ཡོན་ རྒྱས་སལ ཅེཅུབཁང་གི ཙོང་ལེགཟོན་བ ཀྲང་གོ་ཆེན རྒྱས་སལ ཨ་ཡོན་ ཤེན་ཡིཆེན ཟུགར་གབ་སིམ་ ཟ་གུར་ཤིག ཕུཅིན་ཏང་ཉམ་ཏ་ཕེམ་ཁུན་ ལབ་ཤེམ་གུལ་པུག་གུ པོ་ཏང་ ཙོང་ལེགས ཟོན པ དང པོ སོ ཙོང་ལེགས ཟོན པ བཞེ ཡོད ཨདར ང བི ཚི ཉེ ཁིན ཉེ ང ཏོ རྒྱ ཁབ ཅི ཏུས ཤི ཅིན ཕིན ཅི པེ ཅིན མག མག ཚོ ཁང ཆེ མིན ནང ད ཀྲུང གོ རྒྱ དུན ཚམ རྒྱ ཕེ པེ ཨར སི ཙོང ཐུང ཕུ ཅིན དང ཅི མ ལག ནང ཨ རྒྱ ཁབ ཉེ ཅི ཙོང ཅིན ཅི

ཁྱི ཕྱད མི ལ རིག པའི གཞུང རྒྱུར ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལ རིག པའི གཞུང རྒྱུར ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལ རིག པའི གཞུང རྒྱུར ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལ རིག པའི གཞུང རྒྱུར ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལ རིག པའི གཞུང རྒྱུར ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི མི ལ རིག པའི གཞུང རྒྱུར ཐོག མི ལ ཁུག རྒྱ ཡིན དང གོལ ཁྱི
냠뇽 우제름 다탕튼 비 다 주인은 니르든 거 토마 스티르슨즈가 초나 다 젠든 거 그거 톱중건 초와 디초나 토마디 땅나 채치라 윤든 차강즈 요크 도조추 다 납정 토마스 군운데 거 부정수고 응아데 시적 거리달이 조리 리징 갑다스 용 타딘초니 단도모 거 그거 스티르슨 거 토마즈가 토마랑스튼가나 차프와가 탐문 마인바가 근데모 거 채치즈 요노 저르즈가스탄니 디 한시 거런 거 침청가난다 나영 디 잠나 요노 거 침청 토소은 게 타나영 채치치즈 요크 침득 타주 땅나영 안전 탕니와 치즈 톤게 요크 더주 나든 Then the Musa Gridali Kabdaita, Tincho de Tamdi Zanu, Tobjunga Shanu, Tobjunga Shanu de Rivera, Mumban Churka Menes, Toma, Pansing Nanda Yona Matra, Chimdazam Sonusinara, Girgensam Sonusena, Gangana, Ranga, Toma, Ranga Vergeta, Shanu, Zanu de Niaka Menes, Yona Martitana, Young Domug, Tobjung Zani, Tomji, Yerni, Thomas Gamsonusina, and Tobjung Shirtang Chechi Chesgyok. Deng Tama Shuri Rising Mosk Jalionta. Titanam Dorotili Sona Tirang Kabdab Jerem Dotili, Chimdagatan, Girgan Toma Gantan Gansgam Sunushenarata, Uma Marker, Jayen Dong, Machtuart, Marmajer, Jenda, Waya Livsi, Patinja, Wayam Jum, Jonsikunutag, Tachu Satan Gansgam Sunushenara, Tirang Kurg, Sism Jopi, Mapember, and Dadokosi, Nyamba, Sam Goa, Samti, Mapember, Tirang Yama Hansit, Nyurang, Rangstan, Ningo, Samti, Ata. Shawa li ji de tog jabra shawa na ha jang gal chiwa yin ba zhar zhari tge girgin tang hama satang kang zung chuna shen na rang ge wurjet tang thomar gaz ge chief sang ra thomar gaz ge jong go ju ge rewang tart ge de kir ge nang ge nyerlin me na shi ge jing ge ma pan nu go a go rtu zhar zhar tang ni ta Tapinda doko, Juhi ju de Gachiwar. Togozu, doing you jiganan, Kua Jimba, Nembrimava, Dun Juba, Dun Tamba, the Chuju, Zarzakatani, Litum Nata, Mandrabayo Jimara Sang. Ritaga, Tiramchena, Gilginga, Kabda, and the Mentat, Jins Gifjangini, Chutarong, Jilanzin and Jindrakarata, at the Tsuka Ranga, Tirangalitan, the Tonsum Jogran Tatagar, Kalam Jin Samaris, and the Ninja Gotan Tataga, Tirangalitan, the Gold Recipe, Samba, Niwa Lurgan Ramir, Dangaga, Sambandayang, Tomat of Tataga Gontos in the Yinian Kanamba, Tata. Letsin da tongsum da gunjog juyel tereng letsin dim donzum ba tang som ri gwanchim lo ma tang som ri ngan kraba tharje pra hier tarkilwa stamdin sofche chif tarkilwa gan tsereng sonum ren chimchiin

0: Kormun orkul alun tingi di tuğ sarıngir.
1: Nyankuna ba çeçu demu yana. Derangnıp jirtsiçe dar ngavi çi nyerxçik dağı. Jirtsiçe davjavi çi rınga. Orçiçe davjavi çi rınga yinla qıza pırva yana. Şuni tangdi di tuğ sarıngir lençinla nyambir gapsışı. Jakob Jirushi Xi Jinping ji çi nyekhin nyekhin nyekhin Mgmang Tsukang Chemi Khargi Pshirul Tangchin Dham Zagu Dide. Erisi Jamchin Nyamdilji Senzin Pujin Jirangjilar Jatun Tsamzhag Nangwara Gapsishi. Zhongkong Zhongyang Chapsul Jijir Jinli Ayun Zhongyang Shuchi Chugu Shuchi. Zhongyang Gajongchib Tinji Zhuzhin Tsechi Dang Zhongkong Zhongyang Chapsul Jijir Jinli Ayun Rjasil Chichib Khang Zongli Zhuan Ba Dimshi Shang. Zhongkong Zhongyang Chapsul Jiga Ayun Zhongyang Shetun Shavi Ayun Tankang Gajongchib Khang Zhuzhin Wang Ji. Zhongkong Zhongyang Chapsul Jiji Ayun Rjasil Chichib Khang Zongli Zhuan Ba Khalifan. Zhongkong Zhongyang Chapsul Jiji Ayun Rjasil Chichib Khang Zongli Zhuan Ba Zhang Guo Qin. Rjasil Ayun Shen Yi Qin Zhukur Gapsim Zagur Shig. Pujin Tang Nyam Da Pimkun Lab Shimril Bugu Bu Zhang Zongli Zhuan Ba Dang Bu Su Zongli Zhuan Ba Vizhe Yu Le. Adar ngawi chi nyekhin nyeche nga zhu, Rjakub Jirushi Xi Jinping ji Beijin Mgmang Tsukang Chemi nang da Zhongkur Jatun Tsamzhir Pepe, Erisi Zongtong Pujin Tang Zhimilag nang. Jakub nyeche zonzin ji, Zhongwa Chimsi Jakub Warji Nzamtin Nyamdi Changyik Mamta da Rjimsang nang jir Mimtin Xiong. Jakub nyeche zonzin ji ngawzik da Chab Chechong Mandawi Zhimilag nang. Xi Jinping ji tando na, Dalo na zhongyin tabji nyamdi zhokbim zhivab zhigni lo samchen kurwa danga. Zhongwa chimsi jakob warijin zamtin nyamdi changi lam chantag goni lo nyerngan kurwi lo re. Zhongwa jakob ni ji chimsi jakob warijin zamtin nyamdi changi lam mangtag godi. Jachim janambi to ni di narangwara chimsi zamtin danga. Shuk yongni tabji nyamdi vshibi lamdag jirman jik dambib shibi. Zhongyin zhivar di nivzong chongshul tawi mpejib shunga. Zhongyim zhiwa na gomba gangri gangri bini dardim tozirindar lhe badang. Denib shugni gi shkawa chartong chatabzani. Ulorza jibdan tagtongwi nyangri chenwi chapsikatani panzin yichi dang. Tabji rugli sammajilbar gdangsibdabdang wadang. Ngarli jilag sagtongwi nyangtablaw dini chapkun kag nyamdi rjajajang. Gangshung loyang sagtongwi nyangtubji rjajabji zhangvizhag zhangdan la songrchubdang. Mi rgij lirgilag jimtan zhugbanzigbar shkandaludang. Mengi Rjabchik Niwa Ogo, Nyamri Jatsukje, Denjik Linzin Lan Tsukur, Jinli Linzin Jakub Danga, Nzamlungar Jakub Gachin Inbi Chani, Zhongwa Jakub Ni Jin Tabji Je Pulamgde, Bicil Ngarlim Tobi Shukyong Jin Tabji Nyamli Lav Dini, Shukni Je Rjakum Peji Danga, Darji La Ramdag Shide, Ngarli Zhangzhig Danga, Limtan Je Gola Shavi, Jishchung Malag Zgajir Gandalag Dungi. Xi Jinping Ji Tando Na, Zhongwa Jakub Ni Ji Pansin Njanyim Danga Pansin Zanjug, Khatan Tsukhani, Nyamdi Nyamjil Vujiji Ramanji Tuk Dirbusarvi Shuk Yongji, Tabji Nyamdi Chukbim Jewa Pejik Tungji Rjinchung Shibi, Chapsik Tila Pansin Yechib Shi Tila Jinchil Mepri Jesib Tabshin Badang, Huamjir Nyo Chungdang Rengilag Tung, Nikung, Canzil, Jatsuk Canzil, Sagni Sukhji Nyamdi Lar Jimtil Ngar Gandilu Dangardi, Amansimak Jigadil Ngardi Sabtan Tabdang. Adar ngawi chi nyekhin nyechib shadu, Rjakub Jirushi Xi Jinping ji Beijing Mgmag Tsongkha Chemwara, Erisi Senzin Pujin Tang Jimla Nanji Xanggulubar Tumchilag Nang. Xi Jinping ji Ndana Senzin Pujin ji Zhongkuran Tsamzhid Nang Tang Nyerngan Wari. Di Zhongyim Jewi Chetsum Toba Dang, Gamgisil Rangwajin Ganglaq Goni Ngoyola. Di Ngon Da Ngi Senzin Pujin Tang Zamtun Ngtang Sabjang Jimri Danbi Jimlaq Nardi. Anadun gaichin Arab Tang Rambi Tani Tabjim Jimjig Nang. Ngatsi Jakub Niji Chunyong Tabji Rukli La Ngarli Hino Badang. Chimsi Jakub Warjin Zamtin Nyamli Gdangsib Da Bibi Gorji. Nyamdil Gsajjig Tang Da Tamung Gwonim Cantag Gwodi. Shuk Niji Nyamdi Yichcha Gaichin Mungbo Jig Barab Denkham Shibadan. Jakub Niji Tadung Zamlung Nemung Jantang Rnambak Sarwi Rjabjim Jewa Tarpil Gdongi Gorji Nyamdil Gsajjig Bijiri. 阿达尔阿维七年黑年级学徒，日加克吉主席习近平等阿，俄罗斯深圳的普京和尼尼姆的北京的毛毛粗犷节目日，中委托苏里国总在国的时个，阿加克尼杰总是呢着重口味，他们也得不着的尼姆的错人批判。习近平及托姆尔黑子批判，习近平及丹东呢，大陆呢中印他不接着的周边对话这个呢，罗什么情况话等阿，中委亲自咱们请强一个啦，参政国呢。 罗年龙安可比罗言呢？俺们是接多年的比罗等大些个啦。终于投诉的屁股过长板呢，俺等深圳的普京的年纪终于这话言让佩吉当了么个的东边，他不接过这个这个言呢。投诉呢，人家可不等个，人家可玩的，俺们什么不认得的等个，咱些人真心些比，这什么感情的些等个。等了脾气切上个，言让了攀比，我那么的接李东西个言呢？
2: ཨ་དར་ནའི་ཚིན་ཡ་ཁིན་ཅིབ་ཤ་དོ་རྒྱ་སེལ་ཅིབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལི་ཅིང་གི་པེ་ཅིན་མགམ་མགམ་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོ་རེ་ཀྲུང་གོ་རྒྱ་དོན་ཚམ་རུ་ཕེ་པི་ཨ་རེ་སི་སེན་ཅིན་པེ་ཅིན་མགམ་མགམ་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོ་རེ་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རེ་སིམ་རེ་བ་པེ་ཅིག་དོང་ཡི་ཐ་ལ་ནར་དེ་ཅང་གུ་དུ་གོ་རྒྱ་ནང་བ་རེ་ཀྲུང་གོ་ཤོ་ག
1: ཁྱི Nianhun Jasub Chichibkung, Zongli Lichangar Jasub Chichibkung, Guarjirum Santok Gode, Zhonghua Magamang, Jemtan Jakobji, Derki Tonkong Jatamji, Lakhtar Soi, Chabrug Nangwadang, Soi, De Nishtong Nijigli, Rda Jigbi, Tsip Jonga Nianib Zong, Lakhtar Shajiri. Tang Zhongyang Tang, Jasub Chichibkung, Chomchin Nangwadar, Jakob Domtsi Chichi, Nishtong Nijigli, Jindan Domtsi Tashibji, Domtsi Stachib Sanchong Nga Wa Nyelim Tsulung Sanchin Tiongni, Domtsi Stachib Shibar Masil, Adar Nga Vi Tsi Nyakhi Nyinim Tsulung Sanchin Tangvi Dang, Sanchin Sikzhong Gwar La Vremtilim Vremtipsi. Stachib Sanchong Ga Sanchu, Rijakib Domtsi Jiji Tangzu Kongma, Jichang Zhuanba, Ruanjin Hong Ga Domtsi Stachib Lidun Chabzhuk Shidi, Shavi Yulam Shabdun, Sanchin Tangvi Shuji, Sanchin Amangchin Jinliwin Lankang Ga Zhurin Wushu Junji, Vremtilim Vremtri Lan Guanzim Shibar Masil Damsha La. Xiangqin Dangvi Chuji Zhuanba, Shenzheng Luo Dongchun Le Zhemtilim Zhemzhi Laixiga. Adar Ngavi Tsi Nyekhin Nyejibshe Zhu, Longin Changulub Zhonga Wan Guo Zhuanbi Tsorhunji Chetun Lakhsanjir Rukhpil Tsongda Salang Tavdi. Tsorhun Xiangqinji Riyamang Huamjur Dangab Chetsung Pejiji Longin Changulub Zhongavi Zagnil Lapshig Yongnin Zhebshilibshi. Xiangqin Dangvi Chuji Zhuanba, Shenzheng Luo Dongchun Ji Jyotun Gzhongzhil Shibar Masil, Xsarngul Pichawar Lantaba. Luo Dongchun Ji Jyotun Gzhongzhil Pekub Shagir, Longin Changul Zhongavi Dirkubzi, Tsorhundan Yilin Tabji Gogni Jiyong Rimpirji Dirkub Dang, Shjienkimar Gemsin Tsibjirji Gnangig Dirkub, Dangrib Janji Tunli Malag Jibsang Tornigji Dirkubzi Libiobi, Shawa Lapchin Gzhibtaba Dang, Jiyong Jila Shiji Ngarli Qinbun Jogubi Dirkub Gachinda Libiobi. ང་ཅིག དམ་པོ ཉེ་ཅེ ཐག་ཅུལ རང་ཅིང་གི དོར་ཉིང་ ལ་ གོ་ཨག དང་སབ ལང་ཁང་ སོང་ཅུང་ ཉིམ་ ཐག་ཅིག་ད ལག་པར རབ་ དང་ ཅེ་ཅུབ རུ་ཅེ་ ཞིཅིན་ཕིན་ཅེ་ ཕེ་ཅི་ དང་ ཆང་གུལ་ གོར་ཅེ་ རྒྱབ་ཤལ་ག་ཅིན་ དང་ ཚོར་མུན་ ཏར་ཐག་ཅུབ ནང་གུབ་ཅེ་ སོང་ཅུ

Yam Zasang TV, Dadan Chindam J, Sankanan J, Tana, Terangali, Sund, Jining Ati Kuni, Lama Chinsu Chitung, Lavarin Chitund, Sinigalang V, Tala Shipash, Hoskun, Gudun, Yamu, the Yamgur, Yonzi, Tana Shamni, Kodigunugan, Samdi, Lati, Narjant, Kamumili, Sindilangashin, Kinche, Tokoskerewa, Tata, Lava Chiptinja, Terang Yama, Chila Karasini. Kalau segi, nampaknya yang terang kelihatan dari jenis susun sambil lagi sekarang, yang nak kerjimi lihat nampaknya yang kincir cukup yana. Tarung riba kani sya cukup korup terdengar. Nampak suku tisu tamzin juga cikgu. Kadang ngaco lihat sendiri nampaknya kincir cukup mana. Nasi siang ni lewat sendiri jaga langbi. Tiada ni mas jelah keras gunung gemang dan dekup gila.

0: 此次所谓的恰空间年底的那次过节年小生呢也就是你这些人的婚期中国等俄罗斯也就是等萨克节里顿出了腾俊年底批评那次的二十七中国等俄罗斯也就是等萨克节里顿出了腾俊年底批评那次的二十七这么的着急也就是你这些尊敬期中华盟盟平坦家克等俄罗斯也就是年底的期学用他们年底的特朗的黑农巴等前期家克玩儿经咱们年底等十多东西过节年底的萨克了参特过你恰这个能瓦等 换句话说从东等投诉参次的时候恰空间年底以前年后也干净就不如不定恒能参这个是说你这中华妈妈平坦家克不等俄罗斯家庭年不及咱们能内蒙见等接近这老三了打不了东西过节年不及了三个白话等恰空间比年底以前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净不合俄罗斯家庭年前年后也干净 stagwis tang pe pan na gamagmi royang ra khak ki tongar ja khim ni cher ja lap chola namdir gomo chi tang chin te kishim mer jo tang ni chib ja ba putin ji xi jin ping ji pe ro go te zhongguo mengmeng jiang zhu le me ge zab zheng ra khak la zixi ban ma sil chang ta ra nan ber zi ge nian ti gomo re xi jin ping ji mengmeng chok kang che mo xer den chom chin te putin la ga xi so tum sha ma cai chi tang dim shi xing wang yi he li fen ne zhang guo qin ne shen yi qin su gong ge xie gu shi ge
1: Dang a wee tin yi hinin jip shature, Jacob Jacob Shi Jinping, Beijing Mamang Tsu Kang Chemu Shi, Erisi Sensen Putin Dang, Jimmer Nangji, Sarango Bertitan Nang. Shi Jinping, then a Sensen Putin Ki, Jungur, Tamja Nang Tang Yerna Bayan La, Dee Jungin Javi Chisil Tua Dang, a Mixila Rangshin Gang Lagi Wan Yol. Dee Wanda, Ni Sensen Putin Dang, Zamtan Stang Sabjang, Jimji Dan B, Jimmer Nangsti, and Natun Gachin Arab Tangaran Bitani, Tabjin Janjian Nang. ngachier yakmi che chonyong tap che rogli la ngarli khinom ba dang kimchi jakhu war ken zamthan nyamli stang su da pebi kor che nyamjil sal jig stang thamung gi chan sta go de shugni che nyamli yi cha ga chin mang pu jig par dan hum shi ba tan yakmi chi da tung zamlang ne mang chen dang nam ba sar bi je chin dal ba dar par tong bi kor che nyamjil sal jig pe ge shel xi jin ping gi da lu ne zhong yi tap che rogli zhog bin je ba zig ni long wu sam che kor bi lu yin la long wu sam che rang Zhongyin Zhelbi, Ngalwa Khevsal Deng, Diftim Denchul Shibi, Zhelbi Ashtani Miltata Jelixi Songyo Bamasil, Dirib Sarbi Kionyong Tabji Rukli Zhukbin Zhelbi, Lorjiji Chitubi Chitsilta Lhivyo Badang. Namba Sarbi Yagub Chimbin Zhelbi Huichun Zhigi Hual. Daluna Zhongyi Kimchin Zamtanyamdi Changyib Zhigni, Lu Nyerga Kurbi Lu Yangyin. Lu Mangbi Rang, Yagub Niji Changyib Li Ashtana Pabbi, Namjil Mishil Badang, Zhangul Mishil Ba, Shugo Sembir Mamukba Jijer Satun Tungta Warsim Tif Zesung Namushi Ba Masil Janyam Jish Datung Zimba Deng Pantung Laf Zinjuk Sheba Katin Cikla Nipa Nyamli Nyamjil Jie Jinchung Shidi Jechi Jengdin Songchung Deng Jechi Njelwa Sarwan Zibir Kende Tungchil Shiji Gachin Shik Ba Masil Zamlinga Luji Pungir Chochi Ngirzi Dantsil Da Jiryo Baftan Shi Jinpingi Nga Deng Sinzin Pujin Yijie Tamunga Tavji Nichil Gu Zhongyin Zhelwa, Gosumsa Sarwashki Da Lhivyobi, Shungni Chi, Shibdi Deng, Peji, Nyamli, Nyamjil Jijia Dirubjia Labjin Deng Deni, Zhongyin Zhelwa, Bicila Ngarli Tuvi, Peji Yongjir, Shkende Tonggi Baftan. Shigini, Bicila Ngarli Tuvi, Chafsil Tal, Pansinja Yelchi Jifnanda Dengshti, Pansin Tabjijia Yafjur Jifnanda Deng. Chafsil Tal, Pansinla Yelchi Shibani, Zhongyin Zhelwi, Chi Nguansil Jia Chachi Hiyinba Masil, Zhongyi Kimchi Yakubar Jian Zamtan Nyamli Chengyi Ka Mugyal Deng, Zabi Zadong Yang Yin. Nga Deng Zong Tong Pujin Ni Chi, Cheng Yin De Mata De Dim Jing Shaji Tabjie Yuel. Shung Ni Chi Mata De Ngan Zin Bishat Tuol Deng, Pan Zin Jash Dewi Kipen Deng Zewa Yoba Deng, Do Kirv Shabi Na Tong Gachin Tal, Ngar Di Lhubi Guni Pan Zin La Jafjul Deng, Tabjin Zhenji Deng Rinba Susin Zhenji Mata De Damsu Shidi, Ryakum Ni Chi Chafsil Tal, Pan Zin La Yelchi Shabi Mengzhi Jibdan Dar Tong Ki. Ani Ne Bicil Ngar Di Tubi Nipen Nyamdi Shidi, Lagdang Zhenni, Arang Susi Peji Deng, Dargi Lash Gendel Deng. Nibi Lu Xie Reng, Zhongwe Jakub Ni Che Chabkong Susi Nyamli Miltatan Dintak Jobi, Gimchen Dambi Jemri Mangpo Lang Yuel. Shung Ni Che Nyo Cung Zhengbur Thamir Lu Simla, Agur Chhche Nile Gwa Deng. Dali Da Dengpu Ni Vzhevi War, Shung Ni Che Nyo Cung Zhengbur Vjachi Nyekhila Niwa Par Yuel. Shung Ni Che Niw Deng Dandi, Zhongki Longye Charungo Junga Bi Charungo Deng. Erisi Nishtung Simchi Ling Huanche Pelji Tabchi Deng, Vjetil Shtang Suki, Chabkong Susi Nipan Nyamli Je Bicil Deng, Arimba Tura Tungjir Gende Dengshti. Ryakum Nichi Arang Susi Pelji Deng Dargi La Shabshir Zhiv. Simne Bicil Ngarli Tubi Mangsim Shigintan Lash Gende Dengni, རྒྱལ མི མི རྒྱུ མིག གནས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཚུགས ཕལཤུང ཇོན མི སུཤུང དང ཉམ ཅིལ ཚན ཤིབ ངག རོ སུགས ཐལ ཐུང རང བའི ཅིམ ཅིག ངར ལས མང པོ ལངས དེ ཀྲུང ཡིན འབྲེལ བ མི ཐད ཕེ ཅིན འགྲོ བར ངར ལས ལག པའི ཆ རྐྱེན ཅིང ཁེ གཞན ནི སྤུས ཚལ ངར ལས ཐོ བའི རྒྱལ སྤྱིའི རོགས ལས བྱས དེ འཛམ གླིང ཇེ ཆུང ཇེ རྒྱུར དང འཐུས ཚང དུ དང དེང སྐབས ཀྱི འཛམ གླིང བདེ འཇགས མིན ལ ཕྱོགས ཅིང རིང ལུགས དང བཙན དབང རིང ལུགས ཀྱི ནོར ཐབས ཧ ཅང ཆེ པས ཀྲག ཤི ལ བརྟེན ནས ཉེ ཅིབ བྱེད པའི ལ ལ དེ རབས སུ སླེབས པའི ཉེན ཁ ཡོད ཉམས རྒྱ ཚོགས དེ འཇགས གླིང ཚན ལྷན ཚོགས ཀྱི ལེན གན རྒྱུན འཛིན བྱེད པའི རྒྱལ ཁབ ཡིན པའི ཆ ནས ཀྲུང ཨུ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཆེན པོས འགན འཁྲི ཁུར སིམ ལག ཏུ བསྟར ཏེ ཉམས རྒྱ ཚོགས ཀྱི དབང གྲགས དང རྒྱལ སྤྱིའི དྲང བདེན ལ སྲུང སྐྱོང བྱ དགོས ཤིང ཕྱོགས ཀྱང པའི བཙན ཉེ དང ལོ རྒྱུད ཕྱིར ཤོལ བྱེད པའི སྤྱོད ངན མཐའ དག ལ ངོ རྒོལ བྱ དགོས ལྷག པར དུ འཛམ གླིང འཁྲུག ཆེན གཉིས པའི རྒྱལ ཁབ གྲུབ འབྲས ཁས མི ལེན པ དང ཧྥ ཤི སི དང དམག རྒྱལ རིང ལུགས ཀྱི བསམ བློ རྙིང བ ཡང བསྐྱར དར བའི འཁྲུག ཆེན ཐོན པའི བྱ སྤྱོད མཐའ དག ལ ངོ རྒོལ བྱས ནས ngar li yong zhang dang ling tan jin zam lang jie shu ma lang zhe ge tamu gi shi gan de dong ki pu jing gi dan tuan tang di cham zhen de e zhong qing qi er jia ku er qian za ji nian bi cheng yi la meng shi de guan ni lu nie ren ge kuo bi di ku ge qing qi yin ba dang cheng yi di er jia ku ni jin zhe ba shu gu yong ni pei jin zhu bu meng zhe dang yi huo dang ke e zhong gen zhe ba ngar shu ma nyu bi qi ci tong bu ni yi huo er jia ku ni ji tong ta war sim de pan cin de zhen zhu dang zhan ni ma zhu gu shi pan cin de jia qiu ji jian yang tu jin chong shi ni ཤོང་ནི་ ཅན་ ཉམ་ལི་ རྒྱན་ཐལ་ ངང་ ཕེ་ཅི་ ཡ་སྟང་སུ ཡོང་བར་ གན་དེ་ དང་ ཨ་ཅུང་ འདེ་བ་ ཕེ་ཅིན་ འགྲོ་རྒྱ་ ནང་མི་ཅ་ གལ་ཤི་ ཆེན་པོ་ དང་ རྒྱ་ཁུང་ནི་ ཅན་ ཉམ་ལི་ དེ་ ཤོག་སམ་པར་ མ་མུག་པ་ དང་ ཆབ་སལན་ རྒྱ་རྡོག་ ཁ་ཅན་ ཡང་ ཐེམ་སལ་ ཏུ་ཤི་ཅིན་པིན་ དང་ངེ་ནི་ཅི་ ཏོ་སུམ་ཁོལ་བིན་ ཛམ་ཐན་ ཅན་ ནམ་བི་ ཆོལ་ རྒྱ་ཁུང་ནི་ ཅན་ འདེ་བི་ ཆོ་ཅ་ རྒྱ་ཅི་བི་ གལ་ཅི་ ཏེ་ཅིར་ མ་ནི་ པེ་རི་ ཡ་སྟང་སུ་ཅི་པ་ དང་ མང་པི་ ཉམ་ལི་ ཁ་ཤོག་སའུ་ཤི་ ཨ་རི་སབ་ཤོང་ནི་ རྒྱ་ཁུང་ནི་ ཅན་ འདེ་བིན་ ཇོང་ཅིར་ལ ཡ་ཅི་ཅི་ ཁ་ཡོ་ཅང་ 中国说当乐灯真理周边这瓦当前期家客玩钱咱们真的瓦接受的是什么当我们是不是今天来很难吧二人说是培养大家当慢慢接受的是老人们接受的一天二人说当中介接受的是当他不去娘的当时我进去当娘的接触的是三进去没意义了咋都那些你过来说别的人家当当的娘的松松下的一天蔡启当丁学祥王毅何立芬张国琴 生意清楚学过的是但我们今年很年级学着的这可不就是习近平等二十三层普京你念的北京茫茫粗坑前目着中央投诉论国宋在过的是个而且可不就是中央的中心可以贪慕得不住了念的错日配备习近平及托马的黑色派了习近平给单独呢大陆呢中央他不及罗林卓本追了成立罗森清科罗等中央前期咱们念的强硬了参照过你罗年安可以罗言呢 我们世界多年代比论得这些了中医投诉路学过五三班呢我当深圳普京年纪中医追了也能配置东人们的东北他们去过这个基因呢投诉那家可不等家可玩家忙什么专特等这些精神学比有这些感情等等了习近平行也能来攀比有那么几立顿起因呢第一呢让不能的中医投诉年纪坚持的当时的品牌等攀比我是能来 中医第六三位学用去他们今年的周本追里能顿喷什么结束是不等的兄弟记中医投诉路国科是不是你年底节他们是大碗你要立即制止等年底节恰空而家起了年底节七层团的东西习近平今年去单独呢投诉大人家可不大碗等投诉是多不等的不行呢而家可不多不等的经历中国等二十七你要么说中他了年底当时不等你年底节去接送你就没红的等

0: dōmzī zhī zhīngjī bīcīl mīltā dā jīm tūr dāng. Yīn yīng sākīl kāxī dāng chāpkūng kāxī sī, dārūng o dōmzī jī chīmgīl zhīngīl nā dōng yōbī, cāng mī cāntī tōngchīn dāng, tōxū nā mūshī kī. Rōnchīn hōngī nā jī tān tōn. Dōmzī stāshīb shī bā nī, jī chū shū jī Xī Jīnpīng gī, dōmzī shā wā dāng, lhāpār tā dōmzī yā dzīn zūng gōg jī tār jī sōng shīl gā chīn dāng, chān gu lān zib tūn lāg tār dōn chū lā shtāng sīb shī bī, gā chū lā gā chīn shī yān lā. Arimbā sū sīng gu chī līb shīl bī, ngīn zī nā ngīn yir dāng, sīn jī shtā wā yāng tāng zik bā dāng lāg tā tār wār gān dūm shī bī, nī dīn jīb shē tū khī yīn bār mā sīl. Dōmzī yā zhī zhīng yāng tāg yīn shīng, dōmzī yā shtā kī lī ngā mī yā ngār lī dōm pā lāg bū shī bīr sōng shūng shī bī, lām dīg jī gu chī gā chīn shī jīng yīn. Shtā shū cān chūng gī yā zhōng yīng gā shtān būb dōn cīn wī jī dāng, dī yā lāg tīr shīb sūl jī gōng tūn ngīn būb nā mū shī bā dāng. Zhōng yīng gī yā bī shī cī lā rāng lī lāg jī shī nī, zhī rīm jī kā rū jī yāng tā shtōng wī yā vlāng shā nā cū lāg tīr nā mū shī bā. Cōng lōng shāng chīn tī, dāng zhōng yīng gā dōmzī yā bī gu rī jī chū gu chī gā chīn lāg tīr dōn chū dāng, dōmzī yā dzīn zūng gu jī ngān chī ngīn būb shī bā. Dōmzī yā chīm chī līng gīn lāg tīr shī bā sū jī nī cī lā mī nī, shtā shīb shī shūr shī gī lā. Zām nīng jī zhī dāng jīn chūng dāng. Dōmzī yā shtā shīb jīb shē nī gā chīn dōn pīl shī dī. Lōng yī chārng gu zhūng gā bīng gu yīg bū shūm chīl, dōmzī jīn gān sōng shtān būn dōn chū shē kī. Wū shū jūn jī, shāng chīn dāng dāng shāng chīn sīl zhūng gā cāb shī nī, rā kū dōmzī jū jī dī nā rāng wū rā, cōr ngū lā tī kīr dāng jāb jū rā nā wū rā gwa zhīn shī. Kīf tān tōn, shtā shīb cān chūng cōr ngū tā yōng nī shtā shīb shē bā nī, rāng shīng gā bshā wū rā shūg yōng nī cā lī nā cā shīb shē bā yīn bī, cōr ngū jī huān jū rā dāng jī cōg bī cīl tū wī pē jī lā, nī dīn jī shkandē tōng sīl. ང ཚོས ཡེ་ ཆེ་ ཆུ་ ཆེ་ ཞི་ ཅིན་ ཕིང་ གི་ དོམ་ ཅིབ་ ཞ་བི་ གོར་ ཅེ་ སོང་ ཤིལ་ ག་ ཆེན་ དང་ ཆེན་ གོ་ དང་ ཛེ་ཏུན་ ཅེ་ གོང་ དུན་ ལག་ ཏེ་ དོན་ ཆུལ་ ཏང་ སབ་ ཤ་ ཅེ་ ཡིན་ ལ་ ཏན་ ཕུ་ ཉི་ ཅེ་ ཐག་ ཆུལ་ རང་ ཅིན་ ཅེ་ དོན་ ཡིན་ ལ་ གོ་ ཨ་ ས་མ་ ལེན་ པ་ དང་ སོང་ ཅུང་ ཉི་ ཐ་ ཅེ་ དེ་ ལག་ པར་ རབི་ ཐུ་ ཚེལ་ ནི་ དོམ་ ཅིབ་ ཏ་ ཤིབ་ ཅེ་ ཆབ་ སལ་ རང་ ཅིན་ དང་ ཨ་ ཟམ་ ནེ་ རང་ ཅིན་ ལ་ ཉི་ ཤི་ ས་མ་ ཅེ་ པ་ དང་ ཟམ་ ནེ་ ཅེ་ ནམ་ ཅིན་ ཛམ་ པ་ དང་ རང་ གི་ ཅིབ་ ཇོང་ དག་ ཤི་ དེ་ དོམ་ ཅིབ་ ཏ་ ཤིབ་ ཤ་ བ་ ཨ་རམ་ དེ་ ནེམ་ ཐིང་ ངང་ པལ་ བར་ ཁ་ ཐབ་ ཤ་ ཅེ་ ཡིན་ ཏ་ ཤིབ་ ཚན་ ཆུང་ གི་ དོམ་ བ་ ན་ དོན་ དང་ ས་མ་ ཆེར་ ཚང་ མ་ དང་ ལེན་ ཞིན་ ཉེར་ཏ་ ལག་ཏར་ དང་ ལག་ཅིབ་ ཤེ་པ་ དང་ སན་ཅེ་ ཏ་བ་ ཡང་ཐང་ ཅིག་པ་ དང་ ལག་ཏ་ ཏར་བི་ ལོབ་ཅུང་ ཐོབ་སུ་ དང་ སོང་ཅེ་ ཞིན་ ཏ་ཤིབ་ ཅེ་ ཅིམ་ཅེ་ དེ་ དོམ་ཅིབ་ ཤ་བ་ ལག་ཅེར་ དང་ པིཚལ་ ཐོབ་ཡི་ ཕེཇི་ ལ་ ཤ་མ་དག་ ཤ་བ་ ཡང་ ཡུལ་ ཕན་ཅི་ ས་གེར་ ཁི་ ཏ་ཤིབ་ ཚན་ ཆུང་ གན་ ཅེ་ ཡུ དོམ་ཐན་ དང་ ཤང་ཅིན་ ཅེ་ གོ་ཆལ་ ཏང་ཅིན་ གང་ ཨབ་རེ་ཐལ་ན་ ཅེན་ ཅི་ལ་ ཤི་
1: ཨ་དར་ ང་བི་ ཚི་ ཉེ་ ཁིན་ ཅིབ་ ཤ་ཏོ་ རེ་ ལོར་ཉིན་ ཆན་ གོ་ ཅོང་ ཨ་ བ་ གོར་ ཙོམ་ བི་ ཚོར་ཁུན་ ཅེ་ ཆེ་ཏུན་ ཁསན་ ཅེ་ རོགཔན་ ཚོང་ དེ་ སལང་ དབ་ དེ་ནི་ Tsorung shangqin jir jiamang huan juur tang jianzong peji ji lor ngin chargu juonga bi saagnil la shug yong nim jibshid bshi. Shangqin tang yi shuji juon ba shenzhang lo dong chuan ji juodun og rukhpil shibar ma silg sangu bi javar lan tab. Lo dong chuan ji juodun og rukhpil kibsha jir. Lor ngin chargu juonga bi dirkib si Tsorungun danil tabji gogni fjian warampar ji dirkib tang. Jienkim ur gamsin cibjir jiag nangag dirkib. Tangrib jian ji tunli maalag jiesang torndag ji dirkib salhebi opi. Xiao Lapchin da Jipta Patang, Jiang Xiong Lap Xi Ji Hali Chen Bon Jopi Dirkup Gachin da Lebyu Le. Nga Chi Xtan Pum Ni Ji Tachu La Ramjin Ji Donjing La Gua Xtang Sab Lang Khang. Song Chung Ni Ta Chi Da Lagbur Ji Patang. Che Chi Shu Ji Xi Jin Ping Ge Pe Jin Ta Ji Tang, Chen Gu Lu Shu Ji Ji Xi Ga Chin Tang. Chor Hun Da Du Xi Wan Ang Ge Ji Song Xi Ga Chin Ji Gong Tun Lo Jong Tang Lag Tar Sa Mo Xi La. Tang Zhong Yong Ge Chi Chu Go Ji Tang, Xiang Chen Tang Yi Xia Yu Lang Xia Ngen Bu Na Mo Xi Patang. ངག་ཅུལ ཡེལ་ལ་ དམ་བར་ན་ ཟབ་ཏང་ ཅན་ཚུར ཡར་ཅུན ཚུལ དན་ཅུ ཅི ཁ་ཤུག དམ་བོབ དང་ ཤིང་ ཝ་ཨ་ཏིན དན་ཅུལ དང་ ཕྱེ ཡོང་ལ་ ཤ্যামདག་ ཤ་བི ཚུལ ལོར་ཅི ཅི ཁ་ཤུག ཡང་ དག་ དམ་ཟིམ ཤིལ་ལ ཡེཅི ཧ་ཏན་ ཏོང་ དང་ གོར་མ ཚུན་ལིན ཚུལ ཕེཅི ཅི མ་མ་བ ནག་དང་ ཁལ་ ཤིབ་ཏང་ ཡེབ དང་ ཧ་ཏན ཤིང་ ངེ་ཅུན ངེ་ཉི ཚུལ ཐབ་ཅི ཅི ཕྱེ ཐབ ལག་ཅི ཤིབ ཤིཏེ ཕེཅིན ཐོ ཡེ་གོ ནི ལོར་ཉིན ཆན གོ ཇོང་ ཨ་བི ཟག་ན ལག་ ཏེ་ཟོ ཤིནི ཀྲུང གོ ལག་ཅི དང་རབ ཅན ཅན ཚོར་ཁུང སར་ན ཟིག་ཅིན ཆལ ལིང་གན རམོ དང ལེགཅིན ཧ་ཡི་རི ཧ་ཏན ཁལ ཤིཡོལ ལོ་དོང ཆན་ཅི ངོ་ ཆུབ་ ཤིཏོན ཙག་ནལ་ལ་ དོན་བི་ ཁག་ ཅེབ་ཅེ དང་ ལེང་ ཨ་ཏིག་ ཆེམིག་ ལེཚ་ ཉེ་ཞེ་ ཅི ཡོལ་ལ ལོ་རང་ཉིན་ ཆན་གོ་ ཇོང་ཨ་བི་ དེར་ཁབ་སེ རྒྱ་ཡུང་ དང་ ཉམ་ཏ ཟ་བི་ ཆན་ནི་ ཡིཔ་ཅན་ཚོ་ རང་ལག་ དང་རབ་ ཅེན་ ངོ་ཅིར་ ཤེ་པར་ ཐག་ཅུལ་ རང་བཞིན་ ཅེ་ ཅེམ་རི་ ལེན་པ་ དང་ མ་དང་ རང་ཤུང་ ཁམ་ ཆམ་ཏན་ ཉམ་ནི་ ལ་ར་ཁན་ད་ ཏོང་ཨ་ དང་ རྒྱ་ང་དོག་ ཐན་ཡུང་ ཁོར་ཅུ་ཅེ དང་རབ་ ཅེན་ ཅེ ཐོན་ལི་ མ་ལག་ ཛིག་པ་ ཀྲུང་ཧ་ མ་རིག་ ཅིམ་ཏན་ ཚོ་པ་ན་ ཛིག་ ཅིམ་ཅི་ ཤུག་སམ་ ཅེ ཐལ་ པ་པ་ ཆེན་བི རྒྱ་ཡུང་ ཅིམ་ཏན་ ཅེ ཏབ་ཅོ་ གི་པ་ ལང་ཤ་ དོན་ ཡོལ་ nga chi tong ta war sim de je tun chi che shu yi la dan bu ren zan ba tang jian kun huan yin jin de hi chi huan ju jian zong pe ji ji chun yong la ne chi ni ran jin chor hun ji jian kun han lim zi khang jian kun ren tang han lim to wa jian kun ji chung han li lag ji chi phe gi nga chi thor gun ge cha chi tong kong dang ni kong ji gen chen la kan zi ni bi sir tong chi ni khang pe ji tong wa dang to mer ren zam nang ren bi dang ren cham chu tong di ma lag zhen ba jiakob ji tig zang ni kong tong di jim to sa zai yi chan ni de bu xie ba dang ni hi yo gi jenkim yekurti xiangqin yongji shukhang tondi sanjirv shepa. Shuk yongni rjangdugr jedin xiangshik tondzi fshirtung kil njibir shepa tang. Rjakib rinbi rjangdugr zini tenzhiv chenni, tondi jir gimsin xarwa tang parnun jir gikhik xarwa mangpun njibir zongi. Nga cir pecin toyi lishik lagpo tang rdomangji yongbun parwa, thobsor manji, fchoyi xabshi soklaa mgni, xiangqia kaksib tang mangji saftin, yanang la pambab jibshite, semhi yogi mangzu lagbjir tang tamo fshinjir lar kandak tongji yin. Nga zi mergim tandad yartun di, cershuk zinag jinzim shi di, cajin tombi, zhonghua mergi jintan cokbin dhi sabdan dhag tongwi, huyashtun xiangqin dhan baad dang. Nihi yogi mergi dang chilig shawi, corgun ji maa huyab zhengi. Lo Dongchan jib dandun. Nga zi fjechib shuji Xi Jinping, ngagjul namu yila dambar zongni, dangga shugyung gochil jinchung dang, dir khin tomba. Sanjish dawa yang dang zik baad dang lagtar shi pa, guajin corwa dang zesim yo pa, ngangir sonzim shib shi di, Gumba rimru ji sangdan charji di njirdikar ngiyut dabjirwa tang. Uloftan jirmal ji zhonghi qimzul songshchum kan zangub shi di. Cholum torgan gar jenkim songshchub tang. Fisan toyin peji larkandag tangu ital hngal li panji lakbo lenpa tang. Zhonggu ligje dangrub janji corgun ji liyanba pimzir gi. Rukhbal chondis tang. Lodong chan tang xiangqin jinggochil zhangjin gang tang cairang tar. Ligto. Chanjiweb ji ji sosur jenkim huayin jim tosab chanpa tang. Chonirin korigi lakbji shepa. Mangcho lakbjir tang gansung. Rjangduk zinin tanjur, dangrab janji tunli maalang zikba, rung zhugli ji pisan toyin peji, jenkim tunzi ji rintang gongjir shepa. Zhonghua marig ji tamunggab sambi chimshik chanpa sukjib shogni, sangu bi zhavar lantab. Magmang nyeri cikbar dang xinhua sanjir kang, zhongyang rjangduk nyanchin pchachib kang, ozir nyeri cikbar, huanjur nyeri cikbar, zhongguk sanjir kang. Xianggang dagung wenghi nyamshil decuk, fenghuang nyanchin suk nyamshil simchil lak sanjir zhukba la shig.
0: Dangabi ci jirgan yana, xiangqin yongjie yangdagbi sanjie shtawan zikba dang lakhtar shaybi lhobjung thobsi gunjil thobsu dang shtakil bivshabi yigmul chondab salangdabdi. Chondi shtang zhongyang dang xiangqin dang ye gunjil thobsu korki gojigab langsha thobjung dang lakhtar dangsu shiba dang. Naduna jirig jishchung nitsil kyabzhik shibar masil shtakil ba dang leishig chochi sarbi tizubi samchir dang jizila nyanshang. Mandang sara yishib dang jigir vshetubla shimjigushi. Chondi liv dandun. Thobjung thobsu bebi chanla. Xiangqin yongjie rinpa susi dang zanzi qi, nipa donjie gunjie ba jinchung xie di, mengcuo samshik xie ba, ajachung ngang dalim xie ba dang, rengil ngang mengcuo jie shtakil dang lim xie. Nyamkunan ba, tangdi sarnjir nyamzhug xie car sung, lechandi zomzhig ba kawo rinchuo dang, zomzhig ngang karwa sonim cirang dang huaftin jia, shtakilwa pshiglu, jachu shtakilwa ngangzhig cirang dang sonim rinchen yin. Mepung gombu dang kawo sinchu ni jiche zhig nyanlim da rumba yin, tanga jimi lintan nga.
2: Chomchin dara langag dansum ge chomchin dara
3: chomchin dara jenggu shasum ge chomchin dara
2: chomchin dara
4: zati den bi nyang kun jup nan ba che chu de mei na da sta che che nyen shi nong shen ban de ne Tsonghuna jangzhuk nyanchin kang wokkila longchin ji, ananzum gandhi jen ji a rikse lenchin, chomchin dara ga lenchin yin, nga dierunga lenchin donzin ba, cairang zhoma yin. Tangdi lechin nang de, shibar ge buhshdag mi wajir tanghui wdenshin jen dir shkab nga bi khar nga ba tang. Anamlan ban tang pahmu zhoma, lozang jigba suqa shepi, chomi jachung ser gunu ga zhekir shi. Tarung paimaf danzin ge, shtoda rachin yikir zimu nisir gu nuga mangla shigdang. Chongji ya mangchul rjitsil tsukpa ga langvi, a nigmir topa shibi zima kar shig. Zamba dang pahmu zhoma, maji zhoma suqa langvi. Jamu tongkir sir gu nuga zirig xig. Arganzin zhoma ge, sirji kolu sir gu nuga liang shigji goji shigul. Dina thumir tsonguna jangzhuk nyanchin kang tang, zhonggong zikho zong e, zongmamang sishung ni ji, zochib tang. Tsonguna jangzhuk nyanchin kang wokkila longchin tang, amdu nyanchin, tsonguna wokkila jalimir jangzhuk nyanchin kang. Zikho zong argini lisili yekura jangzhuk nyanchin ju. Zikho zong argini kang ji ji, nganjib shi bi, shiba arge pushtag mi, wajie shtangkwe wdanshin jendir shkab nga bi, kha nga ba, mantata gochi shio bi.
5: Chechak
6: sanshi nang shu.
5: 你不认真的路数我如擦着这些弄中会拍胸格里你本人接近查出没多我根本接近那个是被当会当经过空刚当上无言当家人同啊健康格也没了烟而这个你要让东家忙滚
6: Kamang sula ergni kez ul. Sapa gapu tami, wajah tanghui dan sindan terus kebang apa.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Yang anda agman kama yang galang yelani tak mayel tak tang yang chamu la yang tagaro zanji yang ardewa chaya ngahala largul yang bamla seraya yang sanchen khunji yang naorela ya nga mala mi to yang alam ji ser ya yang khant ja u yang se more la ya khwa gnya zel jian ji yang ar don ji la ya yang ar ja chen yelen kor yang ti li kht la ya ngartag tu nor yang arsib jil yanaya yang anzam lang arja o yang kisar ji yang khtan jan dalwi yang khur gota ya yang gadam ta khupi yang khwatal yanaya yang zendel rata yang artag mola ya yang anzam tu mangum yang artag rola ya ta khunjil sangi yang chatum la ya yang gayer la mangum yang artag rola ya Tahwatel ganam chiga yang tonda la ya yang zetu mangum yang artagsi yo la ya

ya yang ngar gul kapo yang tag tag shil ya yang ga non dol ga mar na ga yang lam se lam ya ta ta tsmar gu pu yang ar tsul zo ya tsul ma san ta ma yang nga tang thi ya ta den ar mu kho yang ro la ti ya ta cho tang ar yang ga ni wo nda ya ta ma sam ti kwa yang ar ngon chi er ki ya yang a tser ngon le la yang ag zar je me la ya

0: ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཤུ་ནི་ཡ་ཤང་ཆེན་ནང་ཁ་གི་སར་ཉེར་གོ་ལ་སང་རོ་ནོ་དང་ཏོང་ཡང་དང་ར་རྒྱལ་སེ་ཅིག་ཁང་གི་ཆུ་ཆེན་ནང་བ་ཏར་རྒྱ་ཁ་བ་དོམ་ཅི་ཅུ་ཅི་ཉེ་ཏོང་ཉེར་ཅིག་ལེ་ར་རྒྱན་དེན་དོམ་ཅི་ཡ་ཏ་ཤུ་ཅི་དོམ་ཅི་ཡ་ཏ་ཤུ་ཅན་ཆུང་ང་བ་ཉེ་ལ་མ་ཚོར་ནོ་ཤང་ཆེན་དང་ཡོང་ལེ་དོམ་ཅི་ཡ་ཏ་ཤུ་ཅི་པར་མ་སལ 相亲等艺术界，相亲的忙亲的年龄用谈看个主任的吴学军机，这次的人质来关注些不马斯的事，当下了。相亲等艺术界原本深圳罗东川的这次的人质了些。阮建红给谈到呢，登个促亲的脚步比层了，罗东川的习近平所向人比邓中英给和董继下边的餐厅同亲的能话等，这就是这习近平给和董继增送国际他的松懈的个前等，前过的这段那不等人办呢。邓中英跟郭志的单边话。 萨克苏苏等立刻熟悉，俄罗斯也赠送国际攀枝，他们是啥等等？啥不晓得？俄罗斯也正接彼此了没他的镜头等。因应萨克卡些等，恰空卡些是，大陆俄罗斯也成给了整个了那东西比，层面层体同前等，都是那么些个。软件红给南极谈到呢，俄罗斯也大手些办呢，这就是这习近平给俄罗斯也啥话等，他不得俄罗斯也赠送国际台阶松懈个前等。 前过的这段乐得的短促了当时些比，我觉得感情是样的。俺们把首先过去历史了比，俺们现在俺们也得当，甚至是他话样当时把当乐得得了，跟东西比，你得接受他也不马事。东西是真正样的个印象，东西是他个人概念，俺的连东不乐不些不是松松些比，啷么个结果这感情是这样？但是参军给中央个单不断的接当，第乐得的是说起广东，俺们不那么些把当，中央给不些次了让你乐接些呢？
2: ཁྱི ཨ་ཞེ་རིམ་ཅེ་ཁར་ཝ་ཅེ་ཡང་ཏ་ཏོང་བེ་ལང་ཤ་ན་ཚོ་ལག་ཏར་ནམ་ཞེ་པ་ཚོ་ལོ་ཤང་ཅེ་ཏང་ཅུང་ཡང་གདོམ་ཅེ་ཤ་བི་སྐོར་ཅེ་ཅེ་ཅུ་གོ་ཅེ་གཅན་ལག་ཏར་དོན་ཅོ་དང་དོམ་ཅེ་ཅན་གན་སོང་ཏམ་པོ་ན་དོན་ཅོ་ཤེ་ཁི། ཏན་པོ་ནི་ཅེ་ཐག་ཅུ་ལ་རང་ཅན་ཅེ་དོན་ཡང་ལ་གུ་བ་སམ་མུན་ན་བ་དང་སོང་ཅུ་ནི་ཐ་ཅེ་ལ་རང་ཅན་ཅེ་དོན་ཡང་ལ་གུ་བ་སམ་མུན་ན་བ་དང་སོང་ཅུ་ནི་ཐ་ཅེ་ལ་རང་ཅན་ཅེ་དོན་ཡང་ལ་གུ་བ་སམ་མུན་ན་བ་དང་སོང་ཅུ་ནི་ཐ་ཅེ་ལ་རང་ཅན་ཅེ་དོན་ཡང་ལ་གུ་བ་སམ་མུན་ན་བ་དང་སོང་ཅུ་ནི་ཐ་ཅེ་ལ་རང་ཅན་ཅེ་དོན་ཡང་ལ་གུ
0: Lodong Chanji, Jutun Rupel Kapsajer. Lorong ini cenderung jangan abis terkubus. Sorongan Daniel, tapi kawan ibu jangan orang pergi terkub tengah. Jangan kemar gamesan terjir jangan angkak terkub. Tangan abis janji tuan di malak jasang turun dek je terkub sahaja biopi. Siapa lapchin ada jatuh patang. Jangan ibu jangan lapchin jir hari cembung jopi terkub kacin sahaja biola. Ngaji ikhtam pun ni je takjul orang jenji tuan yang lagu akan sebab langkung. Sorongan ini takjil dah lapor jatuh patang. Jepun suci Xi Jinping dan Beijing tapi tang cenderung skor je jepun kacin tang. Sorongan terdosa wanang kerja, sosial kacin jergon tun, tawjung tang, lakter sama usi lah. Tangan jongin ke cecut kodri tang, siangcin tang ibu saya ulang syar, ngapun nama usi patang eh. Ngakju lagi lah tamborun zat patang, jenisur yarjun chulun, dancu je kapsuk tambor tang sing eh. Waftun dancu tang, fce yong lah siang tak sebi chul, lorji je kapsuk yang tak tamzim si lah. Ye cip tan tong tang, korum suanin chul, peji je ngamun ben tan kelu si patang eh. Ye wu tang ften sing, ngesun ngi ngi chul, tapji je fce tu lakjer si si de. Pesan tuai guni lorong ini cenderung jangan abi, sekarang lagi terus ini. Jangan lupa juga tanggung jangan, sorong sahaja jangan cile, lingkaran ramu tang, lihatkan hari hutan kerusi juga. Lautan cenderung ngaco sih tuan. Sekarang lagi dombi kerup jebat tang, lihat ngaco, cemuk lihat nyeri juga juga. Lorong ini cenderung jangan abi terkub se, jangan tang niam tu, sebagai cenderung pesan tuai orang lagi tanggung jangan ngaco sih, per terkacau orang pun jadi jemri lembat tang. Mereka orang pun kham, cemtun niam ni lari kentuk tuan tang. Rjangdo ko tanjung korjujje, tangrab janji tuanli malak zikpa. Zhonghua mereka cimtun zupan zikjimji, shoksamje thalun bapa cimbi, rjangun cimtun zat tafjua gipiu langsha tuan yola. Ngaci tongta warsamte, rjatunje cebshuk yila tamburun zamba tang. Jengkum huanjin dahici, huanjur jengzong pejije chun yong lahne thalni. Ramzim thorhunje jengkum halim zikhang, jengkum rentang halim thowa, jengkum jeshong halim lagje chupegi. Ngasim thorgun ke cajji tuankong tang, nikongje rjangun larkang zikni. Biasa tuan cik ni hingga pergi ke tuan adang. Tuan mereka zaman orang bi tengah berusaha untuk tuan di malak jumpa. Jacob je tak sanggup kong tuan di jem tosa, zawi cian ini dapat siapa adang. Nihi yogi, jengkem ye kurti, siangcin yongce, sokong tuan di senjor siapa. Shu yong ni, jangdo kerja dengan siangsi tuan di, sihir tongkel dapat siapa adang. Jacob orang bi jangdo kerja ini tiada cenni. Tuan di cer game senak sarwa adang, panon cer gehik sarwa mangpun dapat songgi. Ngasir pesan tuai lisik lagu tang, domang je yombun parwa, thosor manji, jui sabtu solag muni, siangca kaksab tang, mangsa sabtun, yang la pambab cipsi de, semhi yogi mangsa lagu cipsi tang, thamu singjir lar kendak tongci yenne. Ngasir marigum thandal yartun de, cecok jin nak cincam si de, cajin tombi, zhonghua marigum cincam cokpin dahki sabtun tak tongwi, khayatun siangca nak cipat tang. Nihi yogi marigum tang cilik shawi, sorhun je mahui cengi. Lo tongchan ciptan tu ne. Ngaji ibu cecip suci Xi Jinping, mengajar nama Yila Tambor Zongni, tenggah syuting gol terjun cung teng, terhenti nomba. Senjut tawa yang tenggah zipat teng, lakter siapa? Guajin corat teng, sesam yopa. Ngianyer sunsun cipsi te, gomba ramju cip sangan charge te, jadi kerengiut tabjerat teng. Ulofton jermal cip Zhonghui cemtul sunsun kanu zangup si te, cium thorgan ger cengkam sunsun teng, pesan tuin peji lah kentak tunggu ital, ngali panji lakpo lempa teng. Zhonghu lekje tenggah janji, corhun je liempa pimjergi. Rokpun Chongdis Tang, Lodong Chuan Tang, Xiangqin Jingguochil, Zhangjin Gang Tang, Cairang Tar, Li Tu. Chen Jiwei Juji Sosur, Jinkum Huayin Jin Tosa Zhenba Tang, Chongjin Kori Lagji Xieba, Mangzu Lagji Tang, Gansong, Jiangduk Jinin Tengjur, Tengrib Jianji Tunli Malang Zigba, Rong Zhugli Jie Pisan Toyin Peji, Jinkum Tunzi Jaren Tang Wanjir Xieba, Zhonghua Merig Jie Tengmunggab Sanbi Chimshik Zhenba Sokjib Xioni, Sanggu Bidawar Lantab, Mangmang Nyeri Cikpar Tang, Xinhua Sanjir Kang, Zhongyang Jiangzhuk Nyantin Jichib Kang, Wazir Nyeri Cikpar, Huanjur Nyeri Cikpar, Zhongguk Sanjir Kang, Xianggang Dagong Wenhui Nianxil Dechu, Fenghuang Nianchen Su, Nianxil Semjir Lak Sanjir Rukpala Xige.
2: Dangawi Ci Jirga Nyana, Xiangqin Yongjie Yangdagbi Senjir Shtawan Zikbaadang Lakhtar Shabi Lhobjung Thobsi Gunjil Thobsu Adang Shtakil Bipshabi Zhigmul Cundag Salangdabdi. Cundir Shtang Zhongyang Dang Xiangqin Dang Ye Gunjil Thobsu Gorki Gorjigab Langsha Thobjung Dang Lakhtar Tangsu Shibaadang. Nadun jirik jirchung nechil kiawzhik shibar masil, shtakil badang leishig chochi sarbi tizubi samchir dang jizhila nyanshang. Mendang sara yishib dang jizhirib shetubla shimjigushi. Cungda liv dandun. Thobjong thosu bebi cunla, xiangqin yongjie rambasusi dang zanzigji, ngiba dunjie gunjie ba jinchung shidi, mangcho samshig shiba jachung ngang dalim shiba dang, rangil ngang mangcho jir shtakil dang lim shi. Nyamkunamba. Tengdi sarangir nyamjuk shetar sung, lechandi somchikba khawiran cho dang, somchikgan karwa sonim cherang dang huaftenja, shtakilwa pshiglu, jachu shtakilwa ngangchik cherang dang sonim rinchen yin. Mepung gombu dang khawusin cho ni jichichag nyanlim da rumba yin. Tengajimilin chanang a cho yang shirin jel, dadimushi.
3: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཉེར ཤསམ ཡིན

mera godr chang ta nang long ne irdin tgli chang ta yartan ne irtg sharad ga ta kru yen ni ge chachin chug yang kor ke yo sim kan krd ga yang za ke yo chu to na nya ma ni thung ge me din

0: ཉམས་ལེ
1: ཅི་དེ་ཐ་ ཁོང་པེ
2: ཟམ་ལིང གི ཐེ་རིང ཁ་སང
3: ཟམ་ལིང གི ཐེ་རིང ཁ་སང
4: སངལེ་གེ གུང་ཁམས་ ཤ্যামལ ཟམ་ལིང གི ཐེ་རིང ཁ་སང ཞིབ་ལ ཟེན ཤུག ཡིན ཐེང དེ་ ལེ ཟེན གི ནང ཐན སོ ཉི
5: 中国坦二日做大起前总了给及其做起土库千八七百国坦陆局给大瓦千百托年中央人指为撇脚登进其国席比国罗中国出民团子约罗维夏尔起创着成个有百国罗乌尔斯里里卡呢做不大起亲近你之我中国坦乌尔斯人指为刘萨巴总局日故席比国罗
2: 中国坦七里年来前的停入进其盲心独贵面康军行预备国罗
4: 보그디 사워 자람기 럼티 탕부 레지토 시르남기 푸딘 줍신 유비 고르소인
2: 샴러 팅디리 쳔킨낭 튼십저남센쇼
4: 시디갸즈 게위 차동린 시타 점리 용네 토난치비 루규렌신기 젠솜시 기급기 주시 시진핑기 딘슈 따라 어리종동 테렌뷰 니차라 중국의 예든 섬진나신 기급니뷰 접다기
5: 계급니탄점링기네트윈케진티공자를록부르지리나니 기금만부민네 접다친지기 탑주니지워 중화 기금니뷰 튀럽사비 기급친뷰 양타비 냠네기 렁부시티디 뉴욕진치웬 점린디라 딘리타 딩즈 티웨마와 진규지구치신규 뉴욕니시진 퀄리시뷰 미갸 비진르 쳐바타 기진년저로 카니 튜니스무시비치기 중화의 접단진섬라 딩조치규
4: 建宗基金主席习近平给拉里亚出行给别村起地中央执行村不起于而以国立西部特区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区
5: ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 中国秋年特区的托赛团陆区的大卫托年中央之外的登金级别落制团米江人不参与并文件签约印度尼西也确定作为老的主人为他满意几个米别作大计这位年内三百的推梦给文件签约提你心都色情
4: 主席习近平给给咱电别特区电力给囊团了给谢南瓦提了中央中央陆域给桥洞定色不谈天给内部的文件杨塔吧咱们给忙忙把他三西定色不南瓦建地院中国国际别米家人别托年中央这瓦电给切地给个米别有点些对年内了卡叫三段囊月子就不行
5: 今年也FGG四巨星就看中华电力给老的主人丹尼斯中央基础冷路团偏见给团长民主委给的团最新的都没不实施主席习近平给中国桥个杂团团他在电给塞不南瓦团切记桥尼布给是学历团全民给给的塞瓦团推梦文件价值当年中央这位杨塔边做蓝图规定动物给个前部总经给给国的三百万把的钱有几卷多
4: 中央一个民不所是重建的偏军给库格时乔尼比弱的七国巴里卡带度米拉瓦坦偏军重建托巴坦推目塔的给用啊其归西巴所主席习近平给尼片娘给个过了送别松懈开进了而里里卡给连接上不穷远
5: 总统特朗普的念头中国的参政的批评万事大哥以欧秀拉德的本没办法合议起来来的给我们的几个民币母体运制度团我们这边念头的切地偏准一切电度东西都是日故切行于按照他的帕的松头中国的大大也不怎么谈有点中国冲不了的色不秀前年中国边角的不再投一批议了